0: tak si ukem awan yang tak kau. Ya
1: kata serendah juga. Bos elang tu pun perlu kita nak kalu apa? Kalau tu, anak saya tu bos elang tak dia semua bos elang jual
2: jual. Ada kau jalan ni sah.
3: Kau ini kau. Kau ini kau.